RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik sana Bagas ada info ini ya. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Ayo coba tebak adik sana. Ya, jadi itulah ya. Jadi, Bagas ada info ternyata yang kecil bentuknya tapi besar manfaatnya itu adalah bawang putih adik sana. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga dikenal sebagai obat alami yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Kandungan senyawa aktif seperti alisin dalam bawang putih membuatnya kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh adik sana. Konsumsi bawang putih secara rutin terbukti mampu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu adik sana, bawang putih memiliki sifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi di sana, mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun, konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri,

0: Ya beli aku lah. Aku kertas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

91.7 RRI Pembuat Bengkulu Suara Budaya Bengkulu. Adik sana ya. Jangan lupa untuk sarapan, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Jadi waktunya adik sana yang mungkin sudah masuk kerja, sudah masuk sekolah, atau mungkin masih di jalan, tetap hati-hati, patuhi peraturan rambu lalu lintas yang berlaku adik sana ya. Dan juga terpantau untuk di simpang Sikip sudah terpantau ramai lancar. Jadi tetap hati-hati adik sana ya, karena yang tersayang menunggu di rumah. Tetap di Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Sudah hadir juga di sana satu pendengar setia kita, ada Bang Riko di Tanah Patah yang pagi ini sudah absen pagi. Wes. Bang Riko di Tanah Patah memutarkan lagu Minang Unggih Parangai Buruang. Makasih sama-sama Abang, lagunya ditunggu. Jadi bila di sana pengirim seperti Bang Riko, bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964. No.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: ada di sana, api boleh melalap ruang-ruang belajar di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu. Namun, ia tidak berhasil membakar semangat anak-anak untuk kembali membuka buku dan mengejar cita-cita. Di tengah proses pemulihan pasca kebakaran, sebanyak 192 siswa SMPN 19 Kota Bengkulu sempat harus belajar dalam dua shift pagi dan juga siang. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel melalui fuel terminal Pulau Bay menyerahkan dukungan ruang kelas darurat bagi SMPN 19 Kota Bengkulu di Kelurahan Parangserai, Kecamatan Kampung Melayu. 4 unit tenda kini menjadi ruang belajar sementara, di dalamnya tersedia 160 meja dan kursi, 6 papan tulis serta 6 kipas blower untuk membuat suasana belajar lebih nyaman. Bagi sekolah, bantuan itu bukan sekedar tenda, meja, kursi, atau papan tulis. Lebih dari itu, dukungan tersebut menjadi jembatan agar proses pendidikan tetap berjalan ketika sekolah masih berjuang memulihkan fasilitasnya. Manajer CID Planning, Monef, dan Reporting Pertamina Patraniaga Edward Manaur Siahaan mengatakan pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan untuk anak-anak. Kabar berikutnya, di sana salah satu peserta pria Gita Bahana Nusantara atau GBN Provinsi Bengkulu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, Jonathan Simanungkalit mengaku sangat bersyukur dan bangga mendapat kesempatan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Dengan jenis suara tenor, Jonathan menilai kesempatan bernyanyi bersama paduan suara dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya. Selama mengikuti GBN, Jonathan mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru karena dapat bertemu dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ia mengatakan perbedaan bukan menjadi penghalang bagi para peserta untuk berbaur dan bekerja sama selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jonathan menegaskan keikutsertaan dalam paduan suara GBN memiliki makna besar dalam memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. Jonathan berharap pengalaman mengikuti GBN dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Bengkulu untuk berani bermimpi, mencoba berbagai kesempatan, dan tidak merasa minder hanya karena berasal dari daerah atau kabupaten. Jadi kulian pekabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabar tadi sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan lewat rri digital. Berjumpa lagi di kabar kita pukul 9.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Ada sana anggapan bahwa penderita emas sama sekali tidak boleh makan pisang dan jeruk, ternyata tidak sepenuhnya benar. Gastritis atau peradangan lambung memiliki berbagai penyebab dan menurut National Institute of Diabetes dan Digestive and Kidney Disease, pola makan bukanlah penyebab utama sebagian besar kasus gastritis. Meskipun makanan tersebut dapat memperburuk gejala pada sebagian orang. Pisang justru umumnya termasuk buah yang relatif aman bagi orang yang mengalami keluhan asam lambung atau reflux. Johns Hopkins Medicine memasukkan pisang sebagai salah satu makanan yang dapat menjadi pilihan karena sifatnya tidak terlalu asam. Meskipun respon setiap orang tetap bisa berbeda. Kandungan serat pada pisang juga membuat buah ini dapat menjadi bagian dari pola makannya lebih sehat selama dikonsumsi dalam porsi yang sesuai adik sana ya. Berbeda dengan pisang, jeruk termasuk buah yang perlu lebih diperhatikan oleh orang-orang yang memiliki keluhan asam.

lambung atau GERD. NIDDK menyebutkan buah-buahan sitrus seperti jeruk sebagai salah satu kelompok makanan yang pada sebagian orang dapat memicu atau memperburuk gejala refluks karena sifatnya yang asam. Meski demikian, bukan berarti semua penderita mah harus berhenti mengkonsumsi jeruk selamanya. Jika setelah makan jeruk muncul rasa perih, panas di dada, mual, atau sensasi asam naik ke tenggorokan, sebaiknya kurangi porsi atau sementara pilih buah yang lebih rendah keasaman dan lihat apakah keluhan membaik. Hal penting lainnya adalah membedakan antara mah, gastritis, dan GERD karena ketiganya tidak selalu merupakan kondisi yang sama. Gastritis berkaitan dengan peradangan atau kerusakan lapisan lambung, sedangkan GERD terjadi ketika isi lambung naik kembali ke kerongkongan dan menimbulkan gejala seperti rasa terbakar di dada atau regurgitasi. Jadi kesimpulannya di sana, yo, jadi pisang pada umumnya dapat dikonsumsi penderita mah. Tapi untuk jeruk kok lebih perlu kita hati-hati, terutama jika kita memiliki GERD atau sangat sensitif di sana terhadap makanan yang memiliki asam. Jika keluhan mah atau refluks terjadi berulang, semakin berat, sulit menelan, muntah darah, atau terdapat tanda pendarahan pada saluran cerna, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan mendapat penanganan yang lebih tepat. Jadi info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital. Berlanjut di sana, lagu selanjutnya ada Pusako Band Kopi Menggulung.

0: setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Berondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ada Ternak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu terus melangkah maju dalam memperkuat upaya konservasi satwa liar yang dilindungi. Pada Sabtu 22 Agustus 2006 lalu, tim BKSDA Bengkulu berhasil melakukan pemasangan perangkat pemantau atau GPS collar pada salah satu gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatramus di bentang alam sebelat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan prosedur penanganan medis dan teknis pemasangan berjalan aman dan juga lancar. Merujuk siaran pers yang disampaikan pihak BKSDA Bengkulu kepada media, proses penanganan dimulai dari hasil laporan tim monitoring di lapangan. Setelah dipastikan gajah dapat dilakukan pemasangan GPS collar, tim pemasangan segera bergerak dengan diawali melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan secara menyeluruh hingga pengambilan sampel darah, feses untuk kebutuhan analisis laboratorium. Kepala BKSDA Bengkulu Agung Nugroho mengatakan pemasangan GPS collar menjadi poin utama kegiatan agar keberadaan pergerakan dan populasi kelompok gajah di BAS dapat dipantau secara berkala dan akurat. Gajah yang terpasang GPS collar merupakan gajah betina dan diperkirakan memiliki bobot tubuh sekitar 2,8 hingga 3 ton. Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen BKSDA Bengkulu bersama para mitra untuk terus menjaga kelestarian gajah Sumatera di benteng alaminya. Selama proses penanganan berlangsung, terpantau pula hadirnya satu ekor gajah betina berukuran lebih kecil yang berada tidak jauh dari keberadaan tim. Selesainya seluruh rangkaian kegiatan menandai dimulainya fase pemantauan intensif hingga saat ini, GPS collar telah aktif dan gajah terpantau bergerak aktif. GPS collar juga direncanakan untuk dipasang pada kawanan gajah lainnya. Selain pemantauan melalui GPS collar, BKSDA Bengkulu juga mengoptimalkan peran tim patroli monitoring atau tim angon gajah liar yang secara intensif melakukan pemantauan langsung terhadap pergerakan kawanan gajah sekaligus melakukan pemusnahan potensi ancaman langsung seperti jerat dan bahan-bahan berbahaya yang ditemukan di jalur pergerakan gajah. Jadi kulian pengkabar kita untuk pukul 9 waktu di Sabar Tari Sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa klik download RRI Digital. Belajar di sana pukul 9 tepat kita akan mengikuti program kece kita.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi Galonyo di sana. Kita jumpa lagi di acara Kece Kito untuk hari Iko yo. Nah, kebetulan hari Iko kita lah kedatangan narsum kita, tapi sebelumnya untuk adik sana yang nak gabungan boleh di line YouTube kita langsung di RRNet Bengkulu yo. Atau boleh juga kelak kalau nak nanyo-nanyo di 08 11 78 16 544 ya adik sana yo, atau di 0736 73 21 994 ya, ke kalau adik sana kelak nak nanyo-nanyo kan. Cak mano bikin kulit dimsum supaya nyutu ida iko apa ida retak-retak atau putus-putus atau mungkin pecah-pecah cek tuh dak donga yo. Lah hadir di studio kita ada Donga Yongki, owner dari rumah kulit dimsum Bengkulu ya. Apa kabar Donga?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat.
1: Cak mano tadi kesiko lancar.
2: Kesiko lah
1: ternyata ya. Nah Donga, iko apa kan kalau biasanya kok kami kok ngundang apa ownernya dimsum gitu kan. Dimsum ya, kan banyak kok macamnya, ada dimsum mitai atau segala macam lah ya. Gitu. Dak dimsum ayam, dimsum daging gitu kan. Ya. Nah kebetulan kita kayak Donga kok bahas kulit dimsum lokal. Tapi Donga kok jual dimsum juga, dak?
2: Awalnya jual dimsum kami.
1: Oh, awalnya jual dimsum. Iya. Oh, awalnya jual apa? Dimsum. Jadi ngapo jadi iko kulitnya ikutan juga nak dijual kok Donga?
2: Alkisah.
1: Iya, dapat kok sharing gitu.
2: Manggilnya Mbak ya.
1: Iko Inga.
2: Inga. Bercerita lah dak. Jadi di awal itu kami itu dari 2018.
1: Lama juga ya.
2: 2018 itu merintis, tapi kami ngambil produk dari luar, frozen food dari luar, dimsumnya itu.
1: Awalnya dimsum.
2: Bengkulu belum ada, bisa dibilang bisa dikece tidak ada. Nah, jadi dari situ 2018 sampai akhirnya 2020, di situ kami orang mulai nanya, di mana beli kulitnya? Bengkulu belum produksi pada itu, karena kami saat 2018 balik itu kami masih kulit dan bahkan kami itu beli frozennya lah jadi dari luar. Nah lama-lama sama orang rumah kan, nah, kami cobalah mengkreasikan itu, bikin kulit
1: coba bikin sendiri ya.
2: Nah, bikin sendiri karena di Bengkulu belum ada, kulit pun kita beli dari luar. Kita beli dari luar. Ternyata dihitung-hitung kosnya lumayan, kos kirim, kemudian resiko, karena dikirim kan frozen itu.
1: Iya, benar.
2: Nah, akhirnya bismillah kami coba apa nama kecarang tuh berkreasi, pelan-pelan, try error, undergo, banyak. Kadang kan itu tadi benar kata Cinga tadi, sering pecah.
1: Iya kan, sering itu. Apa kayak tidak sempurna cek
2: tenaga. Tidak kenyal.
1: Iya.
2: Terus kemudian kalau terlalu tipis dalam proses pengukusan tuh pecah juga.
1: Iya, nah, karena kan mau digulung tuh, iyo, mau dilipat-lipat gitu kan. Iya.
2: Jadi karena itulah akhirnya proses try and error kalau kecil itu tuh jadi akhirnya ketemulah adonan yang pas dan mikir. Kami sudah berpikir pada saat itu mulai rame nih dimsum. Mulai banyak juga yang beli kulit sama kami. Kami mikir nih kayaknya kita fokus ke kulit deh. Hulunya, kalau bisnis kan hulunya tuh. Cuman sampai hari ini kami masih jual dimsum
1: masih. Tapi kulitnya iko ya, lebih iko ya. Maksudnya tuh lebih
2: dominan
1: kulitnya ya, lebih dominan kulitnya. Tapi proses try and error-nya kok tadi kok berapa lama prosesnya supaya jadi sempurna tuh kemarin dong?
2: Hampir sebulanan.
1: Berarti dicubo dengan adonan iko tidak jadi lo, buang ya?
2: Buang.
1: Nyubonya dikit-dikit dulu apa cek mana?
2: Per 1 kilo.
1: Per 1 kilo dulu ya.
2: Lalu kalibrasi per 4 kilo, 5 kilo.
1: 1 gitu. Kilo itu banyak juga dak dong?
2: Lumayan.
1: Dapeknya kan?
2: Sekilo itu kalau kita cak sekarang itu bisa kalau ini jual itu kan packing per 250 gram. 250 gram itu estimasi sekitar 80-90 lembar. Itu aja kalau 1 kilo itu bisa 9 kali 4. Itu 4 packing gitu kan.
1: 90 lembar itu dengan harga
2: 13.000.
1: 13.000.
2: Kalau untuk reseller, kalau yang umum 15.000. Karena kami karena memang kita sudah konsepnya di hulu bisnisnya. Mm-hmm. Jadi kami sekarang udah masuk ke frozen food di Provinsi Bengkulu, bahkan gitu, sampai gitu, keluar.
1: Ya. Kulitnya tuh juga bisa di frozen ya, dong?
2: Memang harus dikupas, harus
1: frozen. Memang harus frozen. Ya, harus frozen. Ketika kita makainya kelak itu tuh tidak retak-retak gitu ya?
2: Tidak,
1: ya. Tidak. Apa didiamkan di suhu ruangan aja dulu? Tidak.
2: Jadi memang proses setelah proses di packing, uh-huh, langsung di press kan, uh-huh, langsung masuk ke freezer itu.
1: Oh, ke freezer.
2: Masuk. Uh-huh. Gitu. Jadi kalau ketika mau dipakai, tinggalnya keluarkan dulu. Di kalau di rumah tuh di kulkas biasa gitu kan, uh-huh, diamkan situ semalam, uh-huh, nah, besok pagi tinggal diproses.
1: Uh-huh. Gitu, dipakai. Nyoko, apa bedanya di kulit lumpia dong? Kulit
2: dimsum kok? Kalau lumpia itu nyoko kalau di frozen nyoko pecah. Patah langsung, iya, karena kan iya, ketika digorengnya garing.
1: Iya benar-benar. Nah,
2: kalau yang ini nih digoreng tetap garing, uh-uh, cuman ketika dalam proses
1: tapi
2: pengukusan
1: sedikit basah
2: lentur, dah, lebih
1: lentur,
2: tebal,
1: lebih tebal ya.
2: Oh, tekstur lebih tebal.
1: Kalau kulit dimsum kok ya?
2: Iya, agak sedikit lebih tebal. Uh-uh.
1: Kalau lumpia tuh memang tipisnya, lebih tipis dan agak kering memang.
2: Kering. Dah.
1: Tapi memang kalau masuk frozen tuh tidak bisa dak dong ah. Emang sekali pakai gitu ya
2: kalau
1: lumpia tuh ya.
2: Iya.
1: Beda sama kulit dimsum kok kan bisa di frozen ya. Karena kan memang itu kan kenyal dan ada lembabnya dak sih kayak basah gitu.
2: Betul.
1: Kayak apa? Gulungan dadar guling dadar guling apa sih yang hijau
2: beda dadar hijau itu yang si kelapu itu
1: beda lagi beda lagi
2: kalau itu lebih mirip ke risol
1: beda lagi itu itu lebih tebal ya
2: lebih tebal
1: tebal kalau dimsum itu lebih sedikit
2: tipis
1: ini
2: ya,
1: tipis dari kulit apa tadi
2: dadar apa tadi itu
1: dadar guling apa dadar gulung apa namanya
2: dadar hijau tahu belum pernah
1: itu sama kayak risol dak dong ah
2: mirip kalau yang
1: iya
2: jauh,
1: kan?
2: Yang
1: nah,
2: jauh
1: ya memang agak tebal ya.
2: Iya.
1: Oh, gitu-gitu gitu-gitu. Jadi itu proses try and error-nya lah sebulan
2: sebulanan
1: ya. Sebulanan
2: itu.
1: Ya.

0: gitu kan. Jadi kita mikir, yo emang cah itu sih resikonya kalau misalkan makanan yo, memang trial and errornya yo, resikonya lumayan. Gitu. Cuman kan kita kan tidak berhenti di situ juga, dak donga gitu kan. Tapi memang donga kok hobi masak memasak atau oh emang hobi masak?
1: Hobi kulineran.
0: Kan, oh hobi kulineran, lebih tepatnya kalau hobi kulineran ya.
1: Kan. Kayaknya kita bisa lah bikin jago.
0: Oh gitu. Jadi apa karena hobi makan kulineran kok tadi dak dan juga hobi masak kok tadi dak. Nah makanya ngide lah kemarin kok ngedimsum ya, bikin apa dimsum
1: produksi
0: kok
1: sendiri
0: produksi sendiri akhirnya kan. Dan berapa lama kemarin tuh donga ngambil frozen dari luar gitu?
1: 2 tahun.
0: Sampai dua tahun itu. Iya. Jadi sampai memutuskan untuk bikin sendiri gitu, produksi sendiri gitu sendiri. Kan.
1: Oh, 2 tahun ya. Adonannya maupun kulitnya. Sempat setahunan tuh kulit dari luar. Adonan kalau ada adonannya ketemu gitu. Sebentar kan gitu kan. Tekstur maupun rasa. Nah, kulit masih dari luar.
0: Iya,
1: mungkin
0: iya,
1: benar. Online-online tuh ada tuh sampai sekarang masih ada. Cuman itu di resikonya. Kadang kalau lamu di ekspedisinya kering juga kan.
0: Oh iya benar ya.
1: Nah, itu.
0: Jadi memang resikonya yo cak mana ya resikonya aja pasti ada lah ya.
1: Iya,
0: kalaupun yo di frozen cah itu pasti ada resikonya ya. Jadi untuk meminimalisir resiko tersebut ya produksi sendiri.
1: Produksi sendiri dan kos lebih murah.
0: Iya benar gitu. Dan harus berani juga dak dong ayo.
1: Siap. Gitulah.
0: Ngapo sih maksudnya tuh ngapo dong memutuskan untuk produksi sendiri kan? Pasti mikir dak dong ayo cak mana kalau misalnya tidak jadi, ayo cak mana kalau misalnya rugi, ayo cak mana yang lainnya gitu nah. Kok bisa donga? Apa sih yang bikin donga tuh ingin memproduksi sendiri gitu?
1: Sebenarnya tidak berpikir apa ya bakal takut rugi dak. Sebuah konsekuensi kalau bisnis pasti ada.
0: Iya benar.
1: Kalau tidak mungkin kita mikirnya pasti untung terus kan.
0: Iya.
1: Nah, kami kebetulan tidak berpikir seperti itu. Mindsetnya tidak seperti itu. Cuman cemano caranya kita bisa menekan nilai kos pada saat itu.
0: Oh gitu. Iya benar-benar.
1: Bisa menekan nilai kosnya, harga pun masih bisa kita bersaing.
0: Iya benar.
1: Pada saat itu belum ramai.
0: Iya ya.
1: Belum ramai nih ya. Masih bisa di bahkan orang nanya apa di Insam itu. Itu ingatan kami itu sebelum Covid itu.
0: Iya.
1: Covid itu.
0: Soalnya semenjak Covid kok lah orang banyak berkulineran dan juga buka-buka usaha kuliner ya. Oh iya benar-benar ya. Jadi itu memang semua gara-gara Covid lah.
1: Harus kreatif akhirnya di rumah kan.
0: Harus kreatif kan. Yo, jadi harus mikir kok cak mano jadi cuan gak lo kok kan gitu kan. Tapi kan itu sempat Covid tuh dong. Itu memang buka di rumah atau cak mano?
1: Kami buka di apa di kayak ruko.
0: Oh, emang boot, di ruko?
1: Awalnya boot dulu, kemudian ruko.
0: Kan di 2018 tuh.
1: Ya, awalnya
0: kan
1: boot
0: di 2019 dah.
1: Awalnya boot di Mahakam. Meja sebuah saya itu juga kompor di samping gitu. Udah itu aja awalnya. Numpang di minimarket di Mahakam itu. Salah satu minimarket di Mahakam. Jalan proses agak lumayan. Kontrak di ruko kios lah, kios satu lantai di Bahari apa? Batanghari. Gitu.
0: Oh, jadi situ ya perjalanannya. Gitu. Tadi sempat kopi itu tuh tutup dulu atau siap mendong? Apa tetap buka di rumah?
1: Tetap buka di rumah.
0: Oh, kan ojol kan masih ada dah. Apa grab online masih. Gitu dah masih. Oh.
1: Dan juga kan sebagian orang masih tetap beraktivitas.
0: Bener.
1: Seperti tidak ada COVID kan?
0: Iya benar-benar ya. Gitu. Dan orang juga masih tidak makan.
1: Masih tidak makan.
0: Walaupun tidak terasa apa-apa.
1: Iya benar.
0: Masih tidak makan juga merasakan kan?
1: Merasakan juga berarti. Ya?
0: Iya. Tidak terasa. Tapi apa sih keunggulan kulit dimsum donga? Kok dari yang lain gitu?
1: Oke, kami mengasih jargon istilahnya kulit dimsum kita kok tanpa bahan pengawet itu pasti. Dan karena memang kita produksi langsung sendiri, jadi kita bisa tahu apa namanya. Alhamdulillah, jadi sekarang itu paling produksi hari ini 2-3 hari habis. Karena kan masuk ke frozen food yang ada di Bengkulu itu.
0: Banyak reseller juga dah, dong ada.
1: Banyak, alhamdulillah.
0: Lah ada 1000 dong.
1: Kalau apa mereknya belum. Bengkulu belum ada 1000 lah. Mulai dari frozen food sampai ke kayak penjual dimsum juga, pengusaha dimsum itu ngambil sama kita. Mulai di Kota Bengkulu, kabupaten sampai Muko-Muko, Sarolangun, Jambi, Linggau juga lah.
0: Lah minta ke situ.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Tinggal go internasional lagi kok.
1: Amin.
0: Tapi kalau misalkan dibawa ke Jambi ke Cedonga kota tadi, itu packagingnya seperti apa dong? Tetap frozen atau
1: frozen.
0: Ada tambahan yang lain?
1: Kita kirim frozen aja. Jadi kondisi misalnya produksi hari ini semalamnya beku.

0: kan, langsung kita masukkan plastik dua lapis lah, terus biasa aja susun dalam kardus, travel langsung jemput, karena gitu, travel langsung gitu, ke rumah gitu, kan.
1: Jadi memang produksinya tidak perlu lama-lama, paling lama itu mungkin 2 hari 3 harian gitu ya.
0: Langsung sehari langsung jadi gitu produksi itu. Jadi. Sehari itu sekarang bisa sampai 20-30 kilo. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dapat berapa lembar itu dong, 30 kilo
0: sekian
1: itu?
0: Sekian lembar pokoknya.
1: Iya kan, satu itu aja tuh
0: seperempat.
1: Ya. Oh, belinya seperempat gitu ya?
0: Jadi set packing itu 250 gram.
1: 250 per packing. Oh, per packing 250 gram seperempat gitu, isinya berapa lembar?
0: Sekitar 80-an.
1: Oh, 80-an lembar. Iya, iya, iya, dapat 30-an. Ya, pokoknya banyak lah, dah. Ya lumayan lah.
0: Lumayan. Alhamdulillah.
1: Jadi ngitung hartonya. Gitu. Nah, jadi kan Donga kok ngecek tadi kan 2 hari sampai 3 harian untuk produksinya. Nah, sekali produksi itu kira-kira berapa Iko Donga?
0: Betul.
1: Dapeknya gitu, nah maksudnya tuh untuk pastilah ada pelanggan tetap kan?
0: Sudah.
1: Iya kan?
0: Nah jadi sekali, itu per hari itu bisa kita keluarkan itu sampai 20 kilo.
1: Oh 20 kilo tadi
0: per
1: ya?
0: Hari.
1: Per hari, per hari 20 kilo. Oh.
0: 20 kilo.
1: Paling banyak pernah berapa dong?
0: Bisa sampai 50.
1: Oh bisa sampai 50, ya pegal juga dah dong.
0: Lumayan, tim produksi yang pegal. Kita kan cuma ngasih tau, aku bikin sekian, warna aku sekian. Gitu.
1: Oh gitu. Iya. Jadi, masih manual ya dong ya?
0: Belum pakai mesin.
1: Oh, udah pakai mesin. Oh, berarti tidak perlu ikonnya ada dong. Mungkin untuk membungkus-bungkusnya aja kali ya,
0: masih manual.
1: Ya. Tapi untuk bikinnya
0: udah pakai mesin.
1: Wey,
0: operator
1: canggih,
0: lah.
1: Emang ya. Tapi sebelumnya kan pasti manual dulu dah dong ya?
0: Enggak.
1: Dari awal
0: memang mesin. Dulu Ampia pemerek yang untuk bikin kue bawang itu.
1: Oh iya.
0: Gitu. Cuman kapasitas kan dikit.
1: Iya benar.
0: Terus lama-lama pegal juga tangan.
1: Iya.
0: Terus ada pada saat apa namanya? Kita membulatkan porsi bulat kan. Model bulat itu kan. Nah, itu kadang banyak terbuang juga kan. Nah, kalau pakai mesin ini lebih
1: tertata lah ada maksudnya tuh.
0: Lebih efisien juga pemakaian
1: bahan juga itu,
0: untuk
1: terbuang. Jadi nyala tahu tuh kebakarannya seberapa gitu. Jadi misalkan 20 kilo ya udah perlu banyaknya terbuangnya gitu dah dong ya. Kalau misalkan manual gitu kan di tepi-tepi itu kan kalau dikumpul-kumpulkan juga Iko juga dah
0: maksudnya. Nah, itu dulu yang tepinya itu enggak pacak dipakai lagi.
1: Iya, sisa-sisanya.
0: Paling jadi kerupuk digoreng kayak anak-anak, kayak kawan-kawan titim digoreng bawa balik, goreng jadi kerupuk.
1: Iya, benar.
0: Kalau kami lah bosan makan kerupuk itu. Goreng, kasih garam dikit enggak jadi.
1: Iya, enak tuh dah.
0: Lemak.
1: Jadi produksinya setiap hari itu adalah 20 kiloan ya dong untuk kulit dimsum. Dan untuk dimsumnya sendiri?
0: Kalau dimsum sekarang by request. Pelanggan-pelanggan lama karena memang
1: itu frozen juga dong?
0: Frozen.
1: Oh.
0: Frozen. Ada yang minta frozen kadang katanya bawa keluar kota, nah balik ke rumah nuh curug misalkan kan lagi main di Bengkulu. Ada juga yang sudah minta dikukus. Misalkan
1: sesuai requestan lah dah.
0: Sepaket dua paket bukan
1: sesuai harganya kan. Sesuai requestan dah. Nah, Cik Donga tadi ada warna-warna tuh cak mana?
0: Yo, jadi kita memproduksi tuh ada macam-macam warna, tidak putih aja.
1: Oh.
0: Ada kuning, hijau, pink. Apa lagi tuh?
1: Hijau,
0: ada kuning, biru pernah.
1: Oh, biru juga.
0: Tapi sekarang lagi banyak dominan ini putih, kuning sama pink, sama hijau.
1: Yang itu enggak sih yang untuk apa durian apa pancake durian ya? Itu juga enggak sih dong?
0: Beda.
1: Oh, beda lagi.
0: Beda tekstur
1: beda
0: itu.
1: Lagi. Beda. Itu warna-warna itu untuk bikin apa dong?
0: Jadi
1: dimsum juga.
0: Iya, jadi gini sekarang tuh kalau yang sudah kreatif para pengusaha dimsum itu misalkan nih misalkan kalau ada dimsum sayur warnanya kami hijau.
1: Oh gitu.
0: Original tuh memang ayam tok.
1: Oh, gitu, putih.
0: Kalau kuning biasanya kalau kami produksi keju. Itu bukan jagung.
1: Oh, jagung.
0: Campur dalamnya.
1: Oh, kreatif juga. Ya. Yang pink.
0: Kalau pink itu crepe.
1: Crepe.
0: Frozen food yang udang yang panjang.
1: Oh.
0: Nah, jadi potong pipi-pipi cak sosis itu.
1: Oh, gitu.
0: Taruh topping di atasnya.
1: Ya,
0: pink crepe.
1: Luar biasa inovasinya.
0: Ya.
1: Kami tahunya cuma dimsum yang putih aja. ternyata
0: banyak, kita produksi banyak warna
1: gitu ya. Lucu juga dah, ada warna hijau tadi, kuning, kayak pink juga kan. Next mungkin ada warna lain.
0: Ada yang minta warna hitam, ada ungu. Ada pelanggan di Curup itu minta warna ungu.
1: Oh gitu, jadi minta sesuai request atau juga ya. Oh jadi sesuai request juga ternyata ya. Nah untuk di sana juga mungkin nak pencarian kulit dimsum boleh ya, langsung aja lah kayak Donga Yongkiko. Di mana Instagramnya Donga?
0: Instagramnya, jadi kami itu dari awal dulu itu kan menamung produk kami itu kan Mama Antik Dimsum, Mama Antik Dimsum. Nah, karena memang prosesnya sudah ke produksi, kami gantilah MD Corner itu. Masih sih Mama Antik Dimsum MD MD Corner aja. Makanya kemarin karena memang posisi apa ya? Di sosmed itu kami bikinlah rumah dimsum itu.
1: Rumah dimsum itu ya. Jadi,
0: termasuk misalkan ada yang butuh tepungnya, kami siapkan juga jual, minyak ikannya, minyak wijennya.
1: Jadi lah konsepnya gitu ya,
0: ke hulu bisnisnya.
1: Iya, iya benar-benar gitu ya.
0: Tapi tetap
1: karena kan mungkin dimsum lah biasa kali dah dong ya. Kulitnya kok kan kadang-kadang kan.
0: Sama apa namanya? Kayak semacam toppingnya yang warna merah itu kalau misalnya cak pasar Cina apa kalau kayak gitu tuh. Apa namanya, kita stok juga.
1: Oh, udah stok juga. Jadi itu komplit lah dah. Jadi tidak kita beli kulitnya aja, mungkin siapa tahu ndak ada yang topping-topping dan lain sebagainya. Donga ado yo disiapkan ada di rumah.
0: Bahkan yang mau belajar resep pun kita kasih.
1: Oh, cah itu.
0: Ya, tinggal datang.
1: Boleh adik sana.
0: Boleh, aman itu.
1: Boleh adik sana belajar ya, siapa tahu. Sampai
0: banyak kok yang buka belajar datang ke rumah dengan tim rumah. Kami. Kita orang rumah langsung yang pegang kan.
1: Iya.
0: Udah langsung buka lah dua berapa. Adalah kan saya kami sebut di Kota Bengkulu ini buka sendiri ya.
1: Oh gitu. Itu yang memang ngiden yang di belakang bikin kulit dimsum siapa? Donga atau Inga
0: kami,
1: di rumah?
0: Kami.
1: Oh Donga berarti ya. Oh.
0: Karena gitu. Apa ya? Kalau sekitar jualan aja bisa gitu.
1: Iya sih.
0: Nah, mana kita bisa menjadi itu konsepnya ke hulunya. Bisnis kan ke hulunya biar lebih bertahan lah selain.
1: Oke. Nah di sana yang nanya-nanya Buli langsung aja tadi di Instagramnya Rumah Dimsum ya.
0: Rumah Dimsum.
1: Ada
0: kulit dimsum Bengkulu.
1: Ah kulit dimsum Bengkulu di sana ya. Ada apa logonya kuning-kuning aja. Nah pokoknya situ lah ya. Kalau nak ikau becarian, kalau malah bikin ya kan. Biasanya kan malas bikin kulit dimsum kok kan. Nah bisa di sana ikau aja cari tahu aja di Instagramnya tadi. Kalau kita balik lagi di sana kita cerita-cerita lagi seputaran kulit dimsum. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.
2: Rondo Pagi, Prompek RRI Bengkulu.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
3: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
2: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
6: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
5: Alah.
6: Aduh.
5: Sini, kamu ya.
6: Jangan, Pak.
5: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
6: Jangan, Pak.
5: Sini.
6: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Online. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Dari sana kita mulai lagi di acara Kece Kito untuk hari Iko. Yo, kita mengisi ke Dongayungki owner dari Rumah Kulit Dimsum Bengkulu. Tito tadi lah cerita-cerita juga di sana soal kulit dimsum lokal, peluang bisnis maksimal. Buktinya kini lah banyak kok resellernya Bang Yongki kok. Lah dari mano-mano gitu kan. Dan juga apa orang juga beli kulit lah dari kota Jambi tadi dak Dongayo, Sorolangun, Linggau. Dan paling jauh di mana dong?
5: Sekarang kayaknya Linggau Sorolangun.
4: Oh, itu paling jauh ya. Oh,
5: Jambi. Iya.
4: Jadi memang produksinya setiap hari ya dong?
5: Setiap hari.
4: Oh, memang setiap hari.
5: Jadi selain untuk kita ngisi ke stok ke frozen food. Di rumah juga itu nyetok.
4: Oh, di rumah nyetok juga.
5: Tiba-tiba datang aja.
4: Iya.
5: Kulit kan.
4: Oh, gitu.
5: Kadang ada anak-anak sekolah yang mungkin eksperimen di sekolah ada acara kerajinan.
4: Iya, benar-benar. Kita
5: masak-masak. Datang berombongan ke Ngapo, nak demo apa kan. Pakai sekolah. Yo, kami lagi ada kegiatan masak-masak lagi selain sekolah.
4: Iya, demo masak lah.
5: Beli kulit, cari-cari sosmed dapat di sini. Tiba-tiba gitu. Lumayan.
4: Memang sangat membantu dah sih kalau di sosmed tuh dah. Iko dah dong, ayo. Tapi dong gak?
5: Masif.
4: Iya, kalau di sosmed lebih gencarnya di mana? Instagram, TikTok,
5: Instagram
4: atau
5: aja.
4: Facebook?
5: Instagram aja.
4: Oh, Instagram. Aja. Ngapa dong ada coba TikTok? Biasanya kan lebih ini tuh banyak.
5: Nah, itulah tukang Iko itu dah dong. Oh, iya. Orang rumah juga Iko sebenarnya orang rumah bisa bilang gitu. Ya jelas ya.
4: Iya, benar-benar ya. Apa dah terkendalanya mungkin di situ kali dak dong ayo. Tapi tetap menggunakan sosmed tapi tidak perlu begitu Iko dak dong. Maksudnya tidak perlu terlalu Iko dak apa terlalu aktif gitu ya. Untuk di apa tidak aktif cek itu aja lah dicari
5: belum
4: orang.
5: Belum dimaksimalkan.
4: Tidak dimaksimalkan aja tuh dong aku lah dicari orang gitu kan. Apalagi kelak tuh kalau misalnya maksimal nian kan di sosmednya kan pacak diserbu rumah tuh. Mungkin lebih dari 20-30 kilo kali dah sehari gitu kan. Tapi ada enggak sih donga, target donga gitu kan, di apa, di pencapaian donga di apa, bisnis kulit Dim Sum Kong?
5: Kami itu berpikir Cak Mano misalkan di kabupaten itu ada rumah produksi juga.
4: Oh gitu.
5: Nah, cuman memang tidak bisa kami yang langsung ke situ.
4: Ah, iya.
5: Jadi
4: ketika
5: ada mitra
4: iya,
5: yang siap kita bentuk,
4: iya,
5: nah mereka mau, kita membuka peluang itu. Dan sudah kita pikirkan dari beberapa waktu lalu lah, udah lumayan lah.
4: Jadi di mana dulu dong anak mulai? Misalkan kabupaten mana?
5: Kalau nengok di mana juga sama, karena lumayan sama, kayak kemana, selatan kan.
4: Karena orang rata-rata hobi makan gak lo, dadongan?
5: Iya, kadang kasihan kalau contoh kawan-kawan di daerah selatan. Kadang dari Kaur kita kirim, ke Kaur, naik travel kan kita kirim. Nah, alhamdulillah kita sudah nitipkan frozen food yang di mana, ada beberapa, 3 sampai 4 toko di mana itu. Jadi dosa lagi ke Bungkulu, kita ke mana aja, kita beli di mana. Jadi kami berpikir, kalau bisa kita bikin rumah produksinya itu di kabupaten kan lebih baik kan.
4: Iya gitu, benar-benar
5: ya. Karena memang tidak bisa langsung kami yang hire, handle gitu. Langsung ada mitra yang siap kerjasama. Ya kita coba buka itu rencana target.
4: Minimal ikut dulu, belajar dulu kok bikin nekonya kan.
5: Pasti kita kasih. Kami kebetulan gak perlu ikut orangnya, gak perlu pelit lah. Kami bumbu-bumbu bikin dimsumnya kami kasih.
4: Oh gitu, ya. Boleh lah kelak main ke rumah
5: boleh.
4: Tapi dong, apa sih tipsnya supaya mendapatkan kulit dimsum kok sempurna, tidak retak, tidak, maksudnya tuh dapat langsung jadi gitu, sekali adong tuh langsung jadi cek tuh adongnya.
5: Kalau kita ngecek mungkin tesnya ya rasa, karena kita balik-balik tadi kami hobi makan, hobi kulineran, jadi ketika kita nyiptakan produk itu, kita punya standar juga nih, ini kurangnya di sini nih, ini kurang kenyal, ini kurang, termasuk kalau proses dalam apa namanya, perlakuan selamanya jadi frozen itu kan bisa kita tengok tuh, bisa berapa hari. Kami sampai melakukan apa semacam kayak eksperimen, bisa bertahan sampai 2 tahun, jadi kami bikin tanggal, bikin tanggal. Jadi memang kita dicobakan yang di dalam apa, di dalam frozen food, apa freezer itu kan.
4: Apa sih dong yang bikinnya bertahan tuh, apa bahan apa gitu?
5: Alami, tidak ada pakai pengawet, tidak ada. Karena memang
4: karena pakai telur kan dong?
5: Tidak.
4: Oh, tidak pakai telur bikinnya?
5: Tidak pakai telur itu.
4: Oh, jadi?
5: Itulah pokoknya bumbunya. Tidak pakai telur itu.
4: Oh, serius? Pakai telur. Jadi untuk
5: kalau pakai telur ketika di apa? Di lembeknya.
4: Oh, jadi lembek.
5: Ya.
4: Oh gitu.
5: Jadi kayak kulit risol.
4: Oh gitu.
5: Tidak pakai telur itu.
4: Tapi itu enggak pakai telur.
5: Tidak pakai telur.
4: Oh, koknya bisa kenyal sih itu dong? Apa rahasianya dong? Bisik-bisik aja. Apa
5: enggak? Sah, dengar kan? Tidak pakai telur dan tidak pakai micin seperti itu.
4: Oh, tidak pakai micin.
5: Jadi memang kulit itu alami seperti itulah. Oh,
4: garam pun tidak.
5: Tidak.
4: Oh gitu. Tidak pakai. Mungkin itu kali ya yang bikinnya.
5: Memang itu alami dan memang mungkin faktor apa ya? Karena memang kita tuh apa, perputaran cepat kan. Jadi langsung, dan kita pernah coba
4: tadi. Jadi cuma tepung
5: sebulan,
4: air?
5: Sebulan, dua bulan, iya tepung, air.
4: Cius kok dong.
5: Lah iya, main ke rumah. Iya serius.
4: Kami pikir tadi pakai ini loh, pakai telur. Enggak, pakai pengembang gitu, enggak juga.
5: Aduh,
4: oh ada juga.
5: Pengembang itu, bukan pengawet ya.
4: Bukan pengawet.
5: Kita pastikan bukan pengawet.
4: Iya benar-benar itu caknya.
5: Karena kita makan sendiri barang
4: iya,
5: itu
4: bener,
5: kan. Nah, produk itu kita makan sendiri, kita packing sendiri.
4: Iya. Jadi mungkin itu dah Iko adik sana iyo yang jadi ciri khasnya kulit dimsum Iko donga ko gitu kan. Kita taunya sih pakai telur ya, ternyata tidak pakai telur.
5: Telur jadi pempek ya, Pak.
4: Oh iya. Oh, ternyata dia udah pakai telur. Tapi kok bisa ya bisa nyatu gitu, kenyal
5: nah,
4: gitu ya.
5: Itu.
4: Ah, jadi penasaran. Tapi donga pasarnya kalau donga kok umum ya? Atau
5: umum.
4: Ada untuk reseller aja atau untuk orang yang jual lagi atau cuma donga?
5: Bisa, reseller kan yang untuk frozen food kan jual lagi tuh mereka.
4: Oh iya, tapi lebih ke umum lah. Ada donga, tidak pulau yang terlalu spesifik nih yang enggak gitu. Enggak. Apa namanya tuh, Cak Mano donga kok caro bikin dimsum kok tadi, bikin jadinya kok kualitasnya tuh bisa sempurna tadi udah juga dijawab
5: da.
4: Nah itu belajar ke rumah ke Cak donga kok tadi.
5: Boleh.
4: Kan yo kalau pulau donga kok ngecekan tadi kok. Apa inovasi-inovasi lainnya donga selain mungkin donga bikin cak warna-warni tadi tuh, nah apa selain selain itu ndak dong inovasikan ke depannya gitu
5: di kulitnya dimsum ini
4: di kulit dimsum kok
5: nggak ada lagi kayaknya batas itulah.
4: Oh iya, apa ikut tadi ya produksinya,
5: produksi,
4: ikut tadi ya produksi,
5: kemudian warna kayak variasi inovasi kan.
4: Itu tergantung requestan. Itu kalau misal tergantung requestan, aduh udah sih harus pesan berapa kilo dulu gitu.
5: Enggak juga.
4: Oh, ini juga. Oh, jadi
5: bisa
4: bebas.
5: Sekilo bisa.
4: Oh, jadi bebas gitu ya.
5: Pasti jelas minimal sekilo ini.
4: Oh, minimal sekilo lada. Iya.
5: Kalau misalkan warna kan minimal sekilo.
4: Iya, benar ya. Nah, Donga sendiri ada strateginya dah sih untuk apa dah mengenalkan ke pasaran gitu kulit dimsum Donga kok gitu. Ada dah Donga misalkan apa buka bazar-bazar atau apa gitu untuk memperkenalkan kulit dimsum Donga kok kalau tanpa bahan pengawet terus nyo ida iko apa tahannya juga lama gitu nah.
5: Sampai hari ini cuma sosmed itulah kami. Oh, karena kalau kita buka bazar kan mesti jual kulit kan kurang apa, karena memang produk hulu kan ini.
4: Iya.
5: Nah, kalau
4: tapi bisa jadi Donga maksudnya itu kan Donga ada dimsumnya dulu kok gitu ya, kan ada dimsumnya terus ada kulitnya juga kayak itu kan.
5: Bisa sih.
4: Kami kalau ada bazar.
5: Oh iya.
4: Di RRI. Bazar UMKM. Boleh dicoba lah dah. Iya. Apa nanti kami ada acara di RRI Fest September nanti Donga.
5: Oh, iya.
4: Nanti ditunggu aja acaranya ya, bisa nanti Donga bisa buka stand gitu kan. Mana mungkin untuk apa ibu-ibu yang enggak persiapkan bekal kan itu juga bisa digunakan Donga ya. Nah, kalau kesulitan Donga di sekarang Eko, kesulitannya masih ada enggak sih? Atau mungkin dari bahan baku atau mungkin kesulitan dari untuk packagingnya gitu? Ada ya?
5: Alhamdulillah sekarang sudah selesai lah.
4: Oh udah ada ada lagi trend dan error
5: aja, gitu. Ya,
4: jadi tinggal menjalankan aja ya.
5: Yang paling butuh apa bukan butuh tadi inovasi kami itu bukan inovasi apa namanya untuk pengembangan aja. Jadi langsung bikin tim produksi di kabupaten langsung.
4: Oh iya.
5: Tidak
4: iya,
5: dari Bengkulu.
4: Iya benar. Jadi supaya Iko ada orang juga ada jauh-jauh juga ke Siko untuk nak beli kulit dimsum aja misalkan. Kan kalau misalnya orang nak ke Siko itu kan pasti ada alasannya juga dak dong.
5: Pasti.
4: Nah itulah tadi.
5: Rata-rata kalau yang dari kabupaten ini memang belanja ke Siko.
4: Iya,
5: Ini belanja macam-macam lain sekalian beli kulit.
4: Iya benar ya. Jadi Donga ko ndak memproduksi di kabupaten ko di sana. Siapa yang ndak iko jadi mitra Donga ko?
5: Bisa.
4: Segeralah mendaftarkan diri.
5: Bisa.
4: Aduh, iko ndak si Donga maksudnya tuh kayak bahan-bahan bakunya itu di saat sekarang yang bahan baku yang naik.
5: Nah, itu
4: ada ngaruhnya Donga?
5: Ngaruh.
4: Oh,
5: ngaruh. Tapi alhamdulillah kami sudah menghitung itu. Jadi dari jauh-jauh dari mulai kami ketemu nilai itu sudah kami naikkan sampai 60% misalkan. Jadi kami sudah antisipasi kenaikan harga bahan pokok kan.
4: Itu. Tapi tidak mengurangi.
5: Tapi itu sampai hari ini kami belum tidak bisa dikurangi itu.
4: Kurang
5: berubah nanti.
4: Oh iya.
5: Jadi sampai hari ini kami dengan
4: masih cak biasa tuh lah.
5: Fluktuasi harga bahan baku kami masih bisa dapat margin lah kalau
4: gitu. Iya. Oh, maksudnya tuh ngaruhnya tuh tidak perlu ngaruh nian enggak dong di apa bahan-bahan. Iya, bahan-bahan kulit iko dimsum enggak. Ayam kali ya.
5: Oh, terakhir plastik.
4: Oh iya benar.
5: 100% kan plastik itu seluruh pengusaha UMKM
4: ngeluh ya.
5: Plastik biasanya satu pack itu 4.000, sekarang jadi 10.000.
4: Iya benar. Iya, jadi
5: paling di plastik
4: yang
5: terakhir dengar-dengar.
4: Tapi tidak mungkin juga dak Donga untuk tidak mengecilkan apa kualitas dari kulit dimsum ko tadi gitu kan untuk mengurangi adonannya pun juga.
5: Tapi kalau ukuran memang kita ada ukuran 7 cm, 8 cm, ada yang 10 cm.
4: Oh, itu
5: karena
4: juga
5: ada. Karena masing-masing kan dimsum ini kan banyak inovasi juga.
4: Iya benar.
5: Ada yang model apa namanya? Apa sih yang lupa pula namanya apa tuh. Pokoknya ukurannya lebih besar. Jadi kayak cak mirip cak pempek di piring-piring itu.
4: Iya.
5: Lupa pula kan nyebutnya apa.
4: Gyoza.
5: Gyoza
4: ya.
5: Kan enggak bulat itu kan. Cak pastel itu kan.
4: Iya benar-benar.
5: Kan ukurannya 10.
4: Oh itu 10 cm. Karena kan untuk ini ya. Apa ngedesain yang pinggir-pinggirnya itu ya.
5: Kemudian kalau yang 7 cm itu kan kadang untuk yang ada yang jual seribuan, 1.000 ratusan, jadinya pakai 7 cm. Tapi yang standar tuh 8 cm.
4: 8 cm. Itu dong produksi galo itu tuh, 7, 8 cm sampai 10 cm.
5: Bahkan ada yang 15 cm, request yang bikin ulang tahun, 20 cm. Jadi itu masuk yang kami sampaikan tadi, nah itu beliau itu produksi kan sampai ukuran jumbo untuk ulang tahun.
4: Iya, karena iya.
5: Boleh cek di
4: sosmed. Iya, benar-benar. Karena kan orang-orang berinovasi untuk kue ulang tahun gitu kan, tidak kue lagi.
5: Memang juga. makan sebelah itu bisa.
4: Jadi dia besar. Iya. Oh gitu. Berarti bisa request juga.
5: Bisa ukuran bisa request.
4: Ya, bisa request juga bisa. Ya. Tapi memang ngambilnya tuh per kilo ya.
5: Minimal order.
4: Minimal
5: ya,
4: sekilo lah, minimal produksi order.
5: Kan gitu bisa ya. Bahan baku tuh diolah 1 kilo.
4: Oke. Untuk produksinya sendiri tuh di pagi atau cak mana dong?
5: Setiap pagi.
4: Sore-sore atau?
5: Sesuai permintaan, tapi rutin setiap pagi kami langsung produksi. Pagi produksi.
4: Jam berapa dong ngastar tuh?
5: Ya jam-jam cak biasa lah, jam 7, jam 8.
4: Oh gitu. Ida perlu lah mau bikinnya dong. Kalau ini kan pakai mesin dah.
5: Satu jam tuh udah bisa berapa kilo.
4: Oh gitu.
5: Yang penting kami tuh sekarang gini, stok di rumah do, frozen food sudah minta sudah diisi kalau.
4: Iya, iya, iya, benar-benar.
5: Belum lagi yang misalkan mendadak dari muku-muku misalnya. Kan sering kan ke orang rumah kan.
4: Iya,
5: Mbak, hari kok travel berangkat jam 7 malam pula. Dah pagi lah kami produksi.
4: Oh gitu.
5: Atau yang ngecek 2 hari lagi kami ke Bengkulu. Sudah kami siapkan di apa namanya freezer kan.
4: Iya, benar-benar ya. Berarti lah banyak pelanggan donga kok ya.
5: Alhamdulillah.
4: Apakah di sana salah satunya juga nak jadi pelanggan donga kok? Nah, Marola. Cek aja di Instagramnya di mana tadi donga?
5: Kulit dimsum Bengkulu.
4: Kulit dimsum Bengkulu ya, bisa dicek aja di situ ya di sana ya galonyo lada teraso gitu ko donga. Ada ndak nak disampaikan donga kayak di sana galonyo mungkin ya. Ada yang ndak buka usaha juga cak donga ko apa sih donga ikut tipsnya gitu. Agar kita tuh bisa konsisten cak donga kan konsisten tuh dari 2018 sampai kini gitu kan.
5: Mungkin bukan tips, lebih ke sharing aja.
4: Oh iya benar.
5: Kalau kami tuh sebelum kita sebelum memulai itu kita petakan dulu. Nah, kemana larinya ini?
4: Iya,
5: nah, karena memang kalau belajar dari pengalaman kami tadi, ketika memang kami jadi kami itu sempat di luar kan. Jadi balik 2018 Bengkulu itu kami berpikir usaha apa nih?
4: Iya,
5: Nah, karena belum ada pada saat itu. Kita bikin usaha tuh yang tidak mudah ditiru orang.
4: Iya benar.
5: Nah, itu kuncinya.
4: Iya.
5: Bayangkan 2018 baru kini booming dimsum.
4: Iya.
5: 5 tahun dan hari ini pun kalau prediksi kami ya prediksi kami kacamata kami pribadi bisnis dimsum ini masih lama. Tinggal kawan-kawan pengusaha atau penjual dimsum ini
4: mengasih
5: inovasinya.
4: Iya, berinovasi.
5: Dan inovasi ini kalau kami kalau ide kami sendiri pun masih banyak.
4: Iya,
5: masih banyak.
4: Iya, benar-benar.
5: Makanya dalam memulai usaha mungkin yang bisa kami sampaikan tuh pikirkan jangka panjangnya, jangan sekadar hari ini jualan aja dah.
4: Iya,
5: makanya kami dari mulai awalnya hanya mengkonsumsi kemudian mereseller jatuhnya kan dari luar. Cak mana kita bisa produksi sendiri.
4: Sudah
5: produksi, cak mana kita main ke hulunya, bahan bakunya.
4: Iya, benar.
5: Seperti itu sih.
4: Jadi itu memang harus dipikirkan.
5: Pikirkan ya, juga donga, seperti itu ya, biar jangka panjang.
4: Iya, dan donga pun sekarang sampai kini kok bisa bertahan konsisten. Itu pasti ada trial and errornya juga
5: pasti,
4: banyak pasti, gitu, dak donga. Oke, baiklah. Nah itulah di sana yo di kecek kita untuk hari ini. Makasih banyak donga, lah mampir lah sharing tadi apa seputaran kulit dimsum kok tadi. Dan untuk di sana galonyo yang ketinggalan boleh dicek aja lagi di YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu ya. Dan bisa juga dicek di Instagramnya donga kok tadi di rumah dimsum
5: kulit dimsum Bengkulu.
4: Di kulit dimsum Bengkulu ya di sana ya bisa dicek di situ ya. Makasih donga.
5: Siap,
4: dan juga di sana galonyo makasih juga dan sampai di siko dulu di acara kecek kita untuk hari Iko. Sampai jumpa.
1: Prompar FM.

0: Alasan apa yang Prof. Bengkulu menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu pada Senin pagi. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan rutin tahunan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan evaluasi dilakukan dengan melihat capaian sejumlah indikator yang menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program dan kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Herwan menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi capaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebagai bagian dari catatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari kulain kabar kita ada di sana sekaligus menutup kebersamaan kita bersama Bagas di Perindo pagi. Bakal ada penyiar selanjutnya bakal ngawarin di sana di Perindo siang. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM RRI Perempuan Bengkulu hadir di sana. Selamat siang dan selamat datang di Brando Siang juga di sana dengan saya Dongga Kamal yang bakal menemani di sana hingga pukul 3 petang kelak. Dimana tadi di Brando Pagi di sana udah dikawani dengan Dongga Bagas dan selanjutnya bakal dengan saya di sana. Terus pantau dan nandingkan terus RRI Perempuan Bengkulu karena bakal saya putarkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arizona Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu terus melangkah maju dalam memperkuat upaya konservasi satwa liar yang dilindungi. Pada Sabtu 22 Agustus 2026 yang lalu, tim BKSDA Bengkulu berhasil melakukan pemasangan perangkat pemantau atau GPS collar pada salah satu gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus, di bentang alam sebelat wilayah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dengan prosedur penanganan medis dan teknis, pemasangan berjalan aman dan juga lancar. Kepala Balai KSDA Bengkulu Agung Nugroho mengatakan pemasangan GPS collar menjadi poin utama kegiatan itu agar keberadaan, pergerakan dan populasi kelompok gajah di bentang alam sebelat atau BAS dapat dipantau secara berkala dan juga akurat. Gajah yang terpasang GPS collar merupakan gajah betina yang diperkirakan memiliki bobot tubuh sekitar 2,8 hingga 3 ton. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan dan pasokan. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Kota Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat diimbau tidak panik maupun melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, mengatakan Pemkot Bengkulu bersama jajaran Forkopimda, Polresta Bengkulu dan Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut media, antrean yang terjadi di jumlah SPBU tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Dan dia juga menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi pasokan BBM di lapangan serta berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga distribusi tetap aman dan juga kondusif. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan langsung kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara ya adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Lo Yoni ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 1645 MPMP. Belum hafal soalnya masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Coba, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kitanya. Jadi, apa, berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kerja kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Dah tuh.
2: Nah,
1: bikin toko juga?
2: Iya. Tuh. Terus karena bos kemarin kan bayi, jadi nya bilang ke Cengcal, kalau udah bisa jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Maksudnya sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak.
1: Wah, iyalah.
2: Berani nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: Tiga bulan kerja, langsung keluar langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan.
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu.
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: dari tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya? Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan? Nah, bercita-cita. Ngayalah kan? Pengen jadi owner lah nanti.
1: Saat-saat nanti ya.
2: Jadi, okay. Udah punya itu kan akhirnya belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya dari sampai kerja
2: gitu ya. Betul.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi ya, gitu betul. Kan. Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan. Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa arabika kan. Arabika dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan, robusta yang premium dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula misalkan kan mencoba-coba kopi ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: yang robusta.
2: Robusta premium atau arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi susu gula aren. Saya juga itu.
1: Gula aren kan? Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasa gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu?
2: Dicoba
1: atau?
2: Dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, apa panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Yo,
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik.
2: Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista
3: kok. Tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi, soda.
1: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: juga. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu. Yeah. Jadi perbandingan itu cuma no perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Ya, soda. Lebih terasa kan itu.
3: Yeah.

0: pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK yo, dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain sebagainya lah ada. Nah dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan di?
1: Di Pandan Kemiling, bandara sama gedung biro umum kantor gubernur.
0: Oh gitu, jauh juga udah.
1: Iya, yang dekat kan sini kantor gubernur.
0: Oh di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
1: Sekapnya yang paling mahal 25.
0: Oh, ada 25.
1: Ada 25, ada 15.
0: Ada 15.
1: Ada 10.000.
0: Ah, 10.000 ada?
1: Ada juga.
0: Oh, ada 10.000. Kan. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
1: Bisa, gampang.
0: Gampang ya, tapi enggak masuk cuannya, Bos. Dikit ya. Dikit ya. Tapi memang, dari kenapa?
1: Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan proses ya.
0: Iya, iya, benar lah. Sekarang kan udah 2024 sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
1: udah
0: sekarang.
1: Naik semua.
0: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya.
1: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
0: Sekarang udah berapa timnya?
1: Udah 5.
0: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
1: sendiri,
0: aja.
1: Sendiri, jadi semua sendiri.
0: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
1: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
0: Oh gitu.
1: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada. Iya. Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
0: Gitu.
1: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
0: Iya, ya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
1: Betul.
0: Banyak yang nongkrong di sana.
1: Banyak, Mbak.
0: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
1: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
0: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
1: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam Minggu aja gitu kan.
0: Oh, lebih ke momen ya, enggak setiap hari.
1: Enggak
0: ya?
1: Setiap hari enggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
0: Oh iya.
1: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak buka di bandara sama di kantor gubernur yang mana buka setiap hari dan ada customer-nya.
0: Enggak mungkin enggak ada ya. Pasti lah satu
1: enggak
0: pasti ada lah ya.
1: Betul.
0: Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi salah seorang barista itu dari tahun berapa?
2: Dari barista udah dari tahun 2019.
0: Oh, 2019 ya, pas COVID ya?
2: Iya, COVID awal.
0: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
2: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
0: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
2: Iya, ada.
0: Oh, ada.
2: Ada.
0: Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, di mana kemarin?
2: Bukan kursus sih.
0: Apa tuh?
2: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
0: Di mana Iwan kemarin, Wan?
2: Di Hotel Santika.
0: Oh, rame ya kemarin ya?
2: Ya, rame.
0: Itu ikut ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
2: Ikut-ikutan.
0: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Yeah. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
2: Enggak
0: kepikiran ya?
2: Ya.
0: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
2: Palingan dimarahin bos.
0: Oh gitu.
2: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
0: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
1: Ya, kalibrasi.
2: Ya, kalibrasi.
1: Oh, kalibrasi dulu.
0: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
1: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
0: Oh, gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
2: Gak enaknya?
0: Banyak ini, banyak maunya pelanggan ya?
2: Iya, itu aja sih.
1: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar.

0: kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar-benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah nggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
0: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer nggak sih biasanya? Enggak juga ya?
0: Enggak ya, random kadang.
1: Gitu-gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
0: Yang kopi susu gula aren, terus ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
0: Manual brew.
1: Itu kopi.
0: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual berarti enggak ada
1: enggak pakai mesin.
0: Iya, enggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Oh. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
2: Iya.
1: Gitu. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi.
0: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap hari ya.
0: Iya, ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
2: Iya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan. Biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
0: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
0: semenjak
1: pengopi.
0: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh, gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Man?
0: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
0: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasanya tuh kayak gimana sih, Man? Rasanya tuh.
0: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh, gitu. Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya,
1: rasanya.
2: Dia enggak fresh
1: dia. Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh enggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi dia nggak press.
1: Oh iya.
2: Karena beda, rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan.
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingatin terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga.
2: Di rumah. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu dari sore sampai malam.
1: Berarti 3 ya, Wan?
2: 3, alhamdulillah.
1: Oh, 3. Mau 4-5.
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Masih. Kan di mall juga ada, di mall
2: banyak
1: lagi.
2: Tapi
1: lihat. Kan kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka kayak menggandrungin apa ya?
2: Tren-trenan.
1: Tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, benar.
2: Kan customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan.
1: Yeah.
2: Dia datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus kasih promo.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di kopi kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih, ulang tahun ya, ulang tahun Kopi.
1: Oh, di ulang tahun Kopi kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya.
2: Terus sebulan kita kasih promo sebulan.
1: Oh, sebulan full.
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi
2: Jadi 15.
1: Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya kan, bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya, sebulan promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa kalau misalkan kalau di Kopi Kite ini ya. Kan tadi promo-promonya juga kenceng ya, dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kite, boleh aja di Kopi Kite _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya. Yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Iya.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Tirsa Besar ya?
2: Ya, mudah-mudahan sih Mbak, doain lah.
1: Oh iya benar.
2: Doain, okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan, cobalah ngundang artis kan.
1: Iya benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya, amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu ya. Dan dari sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Ada sana yang nak nayu-nayu ke Dang Ical, ke Dang Iwanko, boleh aja untuk di 0811-7816544 atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI. Di RRI Net Bengkulu, wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk di sana galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana, di sana di siko aja dulu di Pro Ompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana kita balik lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah, di Pekan Sabtu.
1: Di rumah, di Pekan Sabtu. Satu lagi di kantor
2: Gubernur.
1: Gubernur. Nah, kalau di kantor Gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Icalnya kok di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga. Tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian.
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih, karena apa ya, di harga sih mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah, karena kan memang
1: masih dapat lah,
2: karena memang dari dulu tuh mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi, ya rezeki mereka kan, nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah, dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Gitu, jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah, nah, kali mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani kopi dah, ada apa-apa ada, emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya, jadi tidak apa-apa lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dah? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dah. Nah, dalam waktu dekat tuh ada dah. Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista.
2: Ada.
1: Ada dah.
3: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, betul.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
3: Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya, baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dah sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu.
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica. Makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabika ada semua.
1: Ada
2: semua.
1: Belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan.
2: Ada, di arabika ada. Kita ngambil di curup, kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh, asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat unik.
1: Gitu. Iya, aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya, betul.
1: Ternyata tidak. Ya.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Jeruk aja ya, masih standar.
2: Ya.
1: Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan penikmat kan tidak tahu gitu kan. Iya. Orang yang suka kopi kok dah.
2: Oh, enggak perlu tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalamnya kan. Diana. Kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus gak sih setiap tahunnya gitu?
2: Iya pasti.
1: Oh pasti,
2: pasti.
1: Ya? Nah di tahun ini ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam, asam-asam, asam-asam nangka.
1: Oh,
2: nangka sama kacang.
1: Nangka cempedak itu?
2: Heeh.
1: Cempedak.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
2: Kacang.
1: Heeh. Tambah aneh aja.
2: Memang unik banget kalau di Arabica tapi tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1 2 3 pasti ada. Seperti itu disimbak
1: apa ya? Bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik kita naik kan berat di customer itu agak payah tantangannya dan juga hujan itu kalau buka di luar hujan tantangannya tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur hujan apapun tetap tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda tanggal tua
1: pasti
2: ada
1: tapi lucu pula ada dari tiga tuh pasti ada
2: pasti ada ya. Ke apa ya tantangannya masing-masing
1: ya, beragam ya kalau yang di rumah yang di Pekan Sabtu mungkin karena
2: hujan
1: ya karena tempatnya di luar di outdoor gitu ya oke kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya
2: ya
1: kalau tanggal tua itu banyak
2: betul
1: kalau di bandara mungkin
2: kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya
2: rame. Iya, rame. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinan. Sepinan. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame yo.
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galor
2: orang-orang. Puasa galor orang.
1: Gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang maabang tadi itu mau tadi lagu ada Sinengsi Bengkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu?
2: Ibu
1: oh ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh
2: halo mak
1: Iko Ical orang sih kok? Bengkulu?
2: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu
1: oh besar di Bengkulu Iwan kali dah orang Siko dah?
3: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian?
3: Iya.
1: Bengkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Misalnya, uyo, dia kayak paham kami gue. Dia ngerti kopi, ngeci kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa Yakinia dengan Ical ke Iyolah Tigo kemarin nambah lagi rencana gue.
2: Amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal tuh siapa sih Iqbal Sanata?
2: Iqbal Sanata.
1: Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang apa
2: Bang Ical?
1: Menang apa
2: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di Dapet Black. 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara dua.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang punya sekitar 45 ya?
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu mbak cuma mau ikut karena nama kawan iya tapi nggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah
1: emang ada berapa tahap kemarin
2: banyak karena kan di duel dua vs dua kan terus di battle
1: iya sekarang dulu lagi ikonian ya, lagi trennya nih.
2: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Di sana. Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Eman tadi abang tadi tuna yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang
1: mungkin
2: Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi. Dan ada juga siapa kok? Joslet 007 namanya yo lamo keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesan-pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut, takut karena Ical dulu kan seperti itu Mbak,
1: takut rugi
2: takut tidak berhasil. Padahal kita belum coba kan, sebenarnya coba dulu pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil dari situ kita belajar, tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 enggak?
2: 5.
1: Oh, udah lah 5 kok. Berarti dengan beragam macamnya udah. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista. Tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nion, wah relax. Gimana? Iwan sendiri jadi barista tuh gimana? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: pengopi juga?
3: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga?
3: Iya.
1: Iya,
3: karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut enggak sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
3: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Oh iya. Belum ya, belum ada ikut ya?
3: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah, dah. Next. Mungkin cari-cari tahu dulu, dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah Ica berpikir
1: kan nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ica kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih tahu.
2: Nah, ya? Kan Ica beli bahannya, jadi Ica tahu. Jadi beli ini di sini. Beli ini di sini.
1: Okay,
2: terus ngambil kopi Ica ikut sama bos Ica kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Ica simpan nomornya kan.
1: Gitu-gitu. Baik, ini enggak posisi Ica
2: enggak? Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau lagi jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan kan. Apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
2: Harapannya Ical bisa kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: Lebih ke apa ya? Kuliner sih.
1: Kuliner.
2: Coba kuliner.
1: Oh,
2: coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Oh, lebih ke bahan kopinya ya. Oke, oke. Next deh untuk projectnya udah. Nah, amin. Harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun Iko, apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
3: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba dari kawan baru.
1: Oh iya iya, atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi. Ya, cari resep baru kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
3: 3 hari palingan, satu hari test drink.
1: Oh, 3 harian.
3: Ya.
1: Oh, langsung bisa dijual tuh.
3: Langsung bisa dijual.
1: Oke.
3: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh, gitu. Itu Iwa sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau coba-coba aja?
3: Coba-coba aja, bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Yeah. Oh, yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo, tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya. Di kopi
2: kita. Di kopi kita.
1: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan? Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita, boleh aja coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL yo. Nah, boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin yo, atau ndak pesan lewat DM bisa.
2: Bisa.
1: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
1: Aktif ya, Dek?
2: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada link-nya juga, Dak.
2: Ada link-nya.
1: Nah, itu ada link-nya juga kok. Langsung ke WA ya.
2: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

0: Ada di sana alumni SMAN 6 Kota Bengkulu atau disingkat Semangko Bengkulu Angkatan 2002 kembali menyerahkan bantuan sumbangan sukarela enggak dipaksa kepada Aulia Rahman alias Arman Geboy di kawasan Pegantungan Bengkulu. Penggalangan donasi itu sebagian alumni tersebut berhasil mengumpulkan total dana mencapai 15 juta rupiah dalam kurun waktu sepekan sejak peristiwa kebakaran yang lalu. Penyerahan bantuan tersebut dikerahkan langsung oleh pengurus Mangko 2002 yaitu Fetrik Sonepil, Elma Heryawati, dan Tangguh SR dengan didampingi rekan-rekan alumni lainnya. Dan pada penyaluran tahap pertama bantuan yang diberikan berupa beberapa paket sembako, pakaian, serta uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk tahap kedua, pihak pengurus menyerahkan secara simbolis bantuan tunai tambahan sebesar 5 juta rupiah. Informasi selanjutnya di sana, Lembaga Lingkar Inisiatif Indonesia mengingat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk segera menunaikan janjinya memulihkan habitat gajah Sumatera di Bengkulu. Peringatan tersebut disampaikan karena kawasan bentang alam sebelat dinilai masih mengalami perusakan yang mengancam keselamatan satwa langka. Iswadi menjelaskan bahwa janji tersebut disampaikan Raja Juli Antoni saat mengawal operasi Merah Putih pada akhir tahun 2025. Komitmen tersebut mencakup pemulihan kawasan bernilai ekologis tinggi yang menjadi habitat penting bagi gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita lagi selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.
1: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu. Di sana langit bakal kembali dihiasi oleh salah satu peristiwa astronomi menarik berupa gerhana bulan sebagian besok pada 28 Agustus 2026. BMKG atau Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika telah konfirmasi bahwa fenomena antariksa tersebut di laman resminya pada 26 Agustus kemarin di sana. Sayangnya masyarakat yang beradu di seluruh wilayah Indonesia dipastikan tidak bisa menyaksikan peristiwa langit itu secara langsung. Faktor penyebab utama itu karena posisi geografis Nusantara yang sedang beradu di luar area visibilitas atau jalur pandang gerhana tersebut. Dan ketika proses astronomi itu berlangsung, wilayah Indonesia sedang beradu pada waktu pagi hingga siang hari yang cerah. Pada jam-jam itu, posisi bulan beradu persis di bawah ufuk karena terletak di sisi bumi yang membelakangi tanah air. Sangat disayangkan di sana salah satu fenomena itu terlewat, karena itu kan jadi fenomena langka yang unik dan juga enak dipandang. Untuk info-info lengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap bersama kami di RRI Perempat Unggul 91.7 FM.

Baby. Rompar FM. Rompar FM. LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Di sana, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, khususnya beras dan telur, mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Kota Bengkulu. Salah satunya terjadi di kawasan Pasar Panorama yang menjadi salah satu pusat perdagangan kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga beras bervariasi tergantung merek dan jenisnya. Saat itu harga beberapa merek beras mengalami kenaikan sekitar 50 hingga 80 ribu per karung dibandingkan harga sebelumnya. Sementara itu, harga telur juga mulai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir di sana. Harga telur ko yang mengalami kenaikan sebelum itu sekitar 40 ribu per karpet, kini meningkat jadi 43 ribu per karpetnya. Pemilik toko bahan pokok, Silvia, menyatakan harga beras pada Mei lalu masih cenderung stabil dan belum mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih tersedianya stok beras dari hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun memasuki musim kemarau, ketersediaan stok panen mulai berkurang. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga beras di pasaran sehingga mengalami kenaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan baca langsung di situ di sana. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta dan RRI Surakarta dalam siaran budaya Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Prompat Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tata Budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Nova.
1: Halo, Mas Roy. Apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suara lo,
1: Pak. Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar, rindang. Kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh, Mas Roy.
2: Kita egol gitu dulu ya, Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa ini belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, Aikiran yang
2: masuk dulu.
1: Oh, Aikiran yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Empok Nova ya?
1: Iya, ayo.
3: Saya Empok pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa menceritakan ya, Pak. Kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih, Pak ya?
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya, jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet-Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Samaria itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi di dekatnya Gramedia, ini iklan sedikit gak apa ya, iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya, kita tidak bisa dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Nah, Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun Kidul itu ada

0: orang yang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat. Kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
1: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
0: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya pucuk arjuna namanya. Pucuk arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi apa bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
1: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
0: Pohonnya
1: tidak
0: ada, justru di Mangkunegaran ada. Itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun di tanah Melayu setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya, Mas Roy, ya. Nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih Bathara Wisnu.
1: Nah,
0: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
1: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak, ya. Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu ini pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
0: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
1: Saya ceritakan ya.
0: di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin, ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas, tapi saya mau cerita pohon bodhi dulu ya.
1: Pohon bodhi
0: ya, telah dengar pohon bodhi ya.
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
0: Pohon bodhi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.

0: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar
1: Iya.
0: katanya namanya saja
1: Iya.
0: juga asing nih. Pohon bodhi.
1: Pohon bodhi itu pohon yang di apa tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodhi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodhi ada 200 jenis.
0: Oh.
1: Ada 200 spesies. Bukan 200 varian. Ya, 200 varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodhi, bodhi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodhi. Khusus ya namanya Mahabodhi.
0: Mahabodhi.
1: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya nggak Prangwedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan, Mas, dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu, sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat masyarakat biasa. Nah, di depan itu di depan itu ada pohon besar, ada dua, satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya, tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
0: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya
1: tali jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi nggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodhi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu.
0: Ah.
1: Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana, dekat yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodhi gitu. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya, dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
0: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
1: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodhi.
0: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
1: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
1: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodhi itu saya membayangkan tadi kayak bodhi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
1: Bodhi gitar itu namanya.
2: Iya, kan juga pohon bodhi kan, Mas ya.
1: Ya, bodi yang masuk keingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama, kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
1: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap, siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
1: Amin.
2: Jadi
1: guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
0: 0271-638-145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
0: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271-638-145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova. Cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa nih, Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher. Agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim. Salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher. Salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, masih. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, sir. Pertanyaan, pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia, atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dinamakan pohonnya bodi, itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau iya. Cabangnya, bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi.
1: Oke, siap.
3: Pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, oke. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Bref via WA nih, Pak.
1: Silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk, belakangnya 632, tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimana mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak, ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Budaninya, ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama. Dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Ya. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Ponova misalnya. Enggak. Nah itu kebetulan,
1: Kaitannya
4: begini, pohon itu batang dan cabang itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: Waduh.
4: Itu dia nyaman di situ. Sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya dah.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu. Nanti kalau nggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada. Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana berbarengan sama adianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari buah. Masuk korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi itu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
4: Tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
2: Jadi, sampai segitunya ya karena pohon ya.
4: Karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Roy.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Aras sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang paling takuti kalau ada waktu gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayan.
4: Ya ada ya. Hantunya.
5: Ya terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya. Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya. Kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Yeah. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari. Kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum, Ponova, selamat siang. Ponova
1: selamat
6: yang
1: siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
6: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saat Ponova. Pohon kersen tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talo ya.
1: Ya.
6: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya gitu?
2: Oh, oh gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke okay, baik. Namanya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya
6: halo,
1: udah.
6: Halo Ponova.
1: Ya.
6: Ica mau pantu dong. Untuk,
1: ya udah.
6: Untuk Ponova.
1: Buruan buruan. Yuk. Apa pantunnya Cak?
4: Cakep. Oh belum.
1: Oh belum.
6: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis. Dan jangan pesimis.
1: Widi, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Mas ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh bawa?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin. Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Dua, baik.
1: Okay. Silahkan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria, ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: Tadi aku mau nanya apa, itu sehat ya?
1: Alhamdulillah, ya.
7: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih.
2: Wah,
7: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita, Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble
2: nih.
1: Ya.
4: Gantung kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
4: okay.
2: Pak.
4: Oke, okay, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Loh, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalkan kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga nah. Pohon yang heroik juga, nah. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup kebat, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di sini selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya ya pohon kosong itu nggak oh. Anu ya enggak. Kayak kita pegang keris tapi nggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Tapi
4: gitu.
2: Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok
4: tertentu? Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan. Ya. Dupanya itu ganjil atau genap. Ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ atau kalau genap ya memang kita pengen sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: harus genap
4: ya itu intinya seperti sudah biasa gitu.
2: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari kota Ambon Pak kenapa harus pohon beringin misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya,
2: ada
4: itu,
2: beringin kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
4: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia nggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia nggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah, itu dia nih Pak terjawab ini ya. Nah pada nama-namanya juga ini pohon-pohon dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: Pak. Kayaknya sepertinya tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ.
4: Ya justru itu kalau okay. Tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Okay. Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
4: Kalau pohon kresen nggak ada.
1: Oke.
4: Okay. Belum pernah ada pohon kresen ada penunggunya nggak ada. Karena apa dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke okay, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kresen tadi.
1: Oke, okay, siap.
4: Buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
4: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah.
1: Baik, gitu, kalau begitu.
2: Tambah lagi nih, Pok, ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
2: Kalau ke Solo, pohon apa, Pak Ari, yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: satu,
2: datang Solo?
4: Satu pule, dua randu alas, namanya. Itu harus tahu.
1: Oke, dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke, deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Mm-hmm. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke, deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
2: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Di sana, kenaikan harga pakan menjadi salah satu beban yang harus dihadapi peternak ikan, khususnya peternak lele. Harga pakan yang sebelumnya sekitar Rp360.000 per sak, kini meningkat menjadi Rp400.000 per sak atau naik sekitar 11,1%. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi dan pemeliharaan ikan. Di sisi lain, harga jual ikan masih relatif sama sehingga keuntungan yang diperoleh peternak semakin menipis. Dan juga di sana, peternak lele Parjiono menyatakan harga jual ikan kok belum bisa dinaikkan karena harus bersaing dengan hasil produksi peternak dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat margin keuntungan semakin kecil, terlebih jumlah ikan yang ditebar cuma sekitar 2.000 ekor sehingga belum mampu menutup seluruh biaya produksi. Dan selain biaya pakan juga, peternak juga harus menanggung berbagai kebutuhan operasional lainnya. Biaya tersebut meliputi perawatan kolam, tenaga kerja, serta kebutuhan pemeliharaan ikan selama masa pembesaran. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
3: Pro 4 FM.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada cara Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Bengkulu Tengah meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Kondisi cuaca yang semakin panas dan berkurang curah hujan terjadi atau menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bengkulu Tengah, Edward Nopian, mengatakan personil telah disiagakan untuk merespon laporan masyarakat dengan cepat. Kesiapan tersebut dilakukan agar penanganan bisa segera dilakukan ketika terjadi kebakaran di wilayah Bengkulu Tengah. Selain personil, armada pemadam kebakaran juga dipersiapkan untuk mendukung proses penanganan di lapangan. Meski masih terdapat jumlah kendaraan yang membutuhkan perawatan, secara umum kondisi armada dinilai masih siap digunakan dalam situasi darurat. Dan ketersediaan bahan bakar untuk operasional armada juga telah disiapkan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan pemadaman tetap dapat berjalan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando siang di sana. Dengan saya Donga Kamal, saya pamit undur diri dan untuk di saran selanjutnya di sana bakal dikoni ke penyiar-penyiar lain ya. Saya Donga Kamal pamit undur diri, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: juga ambil sirip nyo. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, cu.
1: Anda masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, dah lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut itu.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Lagunya Trio Wacana di sana lah bawa kita ke Jawi Boble lebih 29 menit ya di Berendo Petang untuk hari Iko di Mula Bedangdut. Di awal kebersamaan kita di sana sampai kelak jam 5 sore yo. Vivi Kawani sampai kelak jam 8 malam pastinya. Lah jam 15.30 ko kita menantikan azan asar ya di sana untuk Kota Bengkulu dan juga kota-kota sekitarnya ya. Kelak habis azan kita buka lagi untuk di line telepon, line WA dan juga Instagram kita kelak ya di Perompek Bengkulu di sana. Kita hadirkan dulu lagu-lagu Islami jelang azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: 1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah bedangdut. Joget kita. Gitu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Belah Bedangdu. Joget kita. Perompak FM.

pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan.

Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir puna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang...
1: Al-Kisah Kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh.

Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana dampak kekeringan mulai terlihat di sejumlah sentra persawahan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Di Kecamatan Talang 4, sekitar 21 hektar lahan pertanian mulai terdampak. Dan sementara di Kecamatan Pondok Kubang, luas lahan yang terdampak mencapai 9,25 hektar. Di mana kondisi yang lebih mengkhawatirkan terjadi di Kecamatan Pondok Kelapa, di sekitar 160 hektar lahan berpotensi terdampak kekeringan karena sebagian besar persawahan di wilayah tersebut hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan perairan. Dan sementara itu untuk kondisi persawahan di Kecamatan Karang Tinggi, Merigi Kelindang, dan Tamba Penanjung masih relatif aman. Ketiga wilayah ini didukung jaringan irigasi sehingga kebutuhan air untuk persawahan masih dapat terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Helmi Yuliandria mengatakan pihaknya justru terus berupaya mengantisipasi agar dampak kekeringan itu tidak meluas, di mana salah satu upaya yang dilakukan mengusulkan penyediaan saluran pembawa air serta pemanfaatan irigasi air tanah kepada Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 7. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus mengakhiri bersama kita juga di sana di Berendo Petang untuk hari Iko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Adi sana selamat malam. Terima kasih yang tetap setia nganyengkan siaran kami malam hari itu. Saya dan Arparaban dari sana melanjutkan tugas-tugas rekan kami Vivi ya di Berendo Petang. Jadi jam 3 petang tadi di sana sampai jam 8 malam atau pukul 20. Saya ko sampai jam 12 kelak ngawani sana-sana kami pegawai. Nah, ini enggak sopilah nak balik pula pecahnya. Nah, ini enggak akan aku sugang dia. Ada sanak kami juga yang dah balik, hati-hati. Ada jalan, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Tapi yang begawi, semangat malamku. Sayu kawan di sana, sampai malam kelak, sampai jam 12 malam. Lagu-lagu serta tentunya masih banyak mini drama akan kami ketengahkan buat di sana. Kami mengawali kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Berendo Malam di Perempat Bengkulu.

0: Adi sana.
1: Pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Sanak-sanak kami di rumah ya. Semoga malam ini menyenangkan. Dan Arpa Rahman Kawani dengan berbagai macam informasi tentunya. Ada yang gulai kini ini makan sayur bayam? Nah, kalau ngecek soal bayam dari sana, sebaiknya tidak disimpan terlalu lama setelah dimasak. Itu bayam di sana. Bayam itu merupakan sayuran yang mudah ditemukan dan rajin diolah menjadi menu rumahan. Sayur itu dapat dimasak menjadi bening, tumisan, atau berbagai hidangan lainnya. Kan namanya mak-mak ini pacak kan di sana bening, pacak, disambal langsung. Nah, anggapan bahwa bayam yang lama masak pasti berbahaya setelah beberapa jam perlu dipahami dengan tepat. Yang lebih penting adalah cak mano makanan tersebut ditangani dan disimpan setelah dimasak. Makanan yang sudah matang dapat mengalami pertumbuhan mikroorganisme kalau dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Karena itu makanan sebaiknya tidak dibiarkan dalam kondisi yang tidak aman selama berjam-jam. Nah, kalau masih ingin menyimpan masakan bayam, masukkan ke dalam wadah bersih, simpan di lemari pendingin sesegar mungkin. Pastikan suhu penyimpanan dan juga kondisi lemari pendingin sesuai agar makan lebih aman. Nah, di sana bayam juga mengandung nitrat secara alami terdapat dalam pada sejumlah sayuran ya. Jadi penanganan dan juga penyimpanan makanan yang baik tetap penting untuk menjaga kualitas serta keamanan makanan kita. Jadi masakan yang sudah berbau, belendir, berubah warna secara mencolok atau menunjukkan tidak tanda kerusakan sebaiknya tidak dimakan lagi. Jangan cuma mengandalkan pemanasan ulang untuk membuat makanan yang sudah rusak menjadi aman di sana. Oleh karena itu lebih baik memasak bayam dalam jumlah sesuai kebutuhan. Ajo, jangan kita peci masak sebaskom besar tuh di sana. Ya, siapa kok ngabis dia? Artinya masak kalau pacak dimasak makan habis. Nggak makan lagi, masak lagi, rebus lagi. Nah, itu mantap di sana. Jadi informasiku selengkapnya di sana, baca-baca di rri.co.id.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara 2 pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Mis Jamen dia, orang nak kabare. Jadi harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nok Kasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Mija yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nuh, sing diobralan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya, jadi begini Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja, bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini Ang Darno, sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana.

0: Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
1: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
2: Aduh, ya sabar sih Pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke, kopi bari pisang gorengnya.
1: Ari si Kardi mendi Mi, sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
2: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
1: Kentongan? Buat apa?
2: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
1: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini bapak komunikasi sama teman atau Pak RW atau Pak Ku, tinggal pencet langsung bisa ngobrol.
2: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
1: Kan, ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
2: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
1: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet, nyambung.
2: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
1: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno, keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus, masa anak kentongane. Emangnya rumah kita pos ronda apa?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, mari silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu.
1: Loh,
0: sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
4: Ya, boten lah, Pak. Wong pakuwe ge mriki ya boten unggal dinten, je. Niki kopie, punten ge paku, Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sarang disambi.
6: Nggih, Bu, matur kesuwun.
0: Mangga-mangga paku, Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
6: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopie ditampi ah.
5: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka, sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, begikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah. Dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arepan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku, bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi mah sok ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah, wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia, waya gini jadurung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa, Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan, aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi kayak mati.
1: Aduh pak, kagihan si kela rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah Kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Woi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, jaluk tulung. Rumah belakang saya ketimpan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak.
4: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
4: Innalillahi. Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
5: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Berdua malam masih dengan Dangar Paraman sementara pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Yang pengen bergabung dengan kami, selamat bergabung di sana yo. Tetap semangat dalam kesibukan masing-masing. Buat adik sana kami yang mungkin kini lagi di jalan juga, tetap hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, adik sana yang ngopi, sering kita minum kopi dah. Tapi kalau kita ngecek soal kopi, aduh kalimat ampas kopi ya di sana. Nah, jangan dibuang nih. Karena ampas kopi itu ternyata ada manfaatnya. Setelah menikmati secangkir kopi, ampasnya biasanya langsung masuk tempat sampah, tak kita buang, tak? Padahal sisa seduhan ini masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sederhana di rumah. Salah satunya sebagai bahan campuran kompos untuk tanaman. University of Maryland Extension memasukkan ampas kopi ini sebagai sumber nitrogen yang dapat digunakan dalam proses pengomposan. Ampas kopi juga dapat membantu mengurangi bau tidak sedap. Setelah dikeringkan, ampas dapat ditempatkan dalam wadah terbuka di area seperti kulkas atau rak sepatu. Nah, tuh di sana kalau telah keruan di sana tanjung begunung. Nah, selengkapnya di sana pacak-pacu di rri.co.id.

Ada sana pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok masyarakat yang butuhkan perhatian melalui penyaluran paket sembako bagi para duda dan kelompok penggali kubur sekota Bengkulu. Bantuan tersebut disarahkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran sembako itu menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya para kepala keluarga yang menjalani kehidupan secara mandiri, serta para penggali kubur yang selama ini memiliki peran sosial penting di tengah masyarakat. Dede Wahyudi mengatakan kelompok penggali kubur dan juga para duda rentan merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, penggali kubur punya dedikasi dalam membantu masyarakat, sementara para duda juga menghadapi tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sekian kabar kita pukul 21, saya Arpan Rahman dan selamat malam sekalian.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah. Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: luncat.
1: Selamat malam di sana. Terima kasih masih bersama kami di dalam lagu-lagu Sunda malam hari. Kucaknya tadi ada aduh yang tidak bergabung, daklah kering kering kering kering kering kering lah. Teleponlah di sana. Telah kita buka lagu Sunda dengan lagu dari Anggra ini ya, Ineza ya. Satitik rasa telegu Sunda. Ya, selamat malam yang ada orang-orang Sunda, terutama yang merantau di Kota Bengkulu, ya mudah-mudahan saja sehat dan suatu saat nanti pacak balik ke tempat asalnya berkunjung dengan saudara-saudaranya di Sarada. Tadi ada Rindi, Rindi di Pekan Sabtu Dangar Parapan, selamat malam Rindi, makasihlah WA di Perompak Bengkulu. Nenek minta putarkan Ayang Andriani Bulan Sepotong, siap, kita siapkan nanti ya. Caknya lah ada juga WA lain, kita bacakan lagi sanak-sanak kami yang bergabung. Ado Riko di Tanah Patah, Wilujeng Wengi Riko Tanah Patah hadir di acara Tembang Pasundan. Selamat malam Mas Riko. Riko selagu Irfan Hakim Loba Randa, salamnya untuk Ayah Puput Dongayanto di Benteng, Hamzah Yusuf di Jambi, Miss Kiranti dan Pak Abu di Kapuas Raya, Kasadayana Bayi Hatur Nuhun.

Nah, caknya ada nak bergabung salah kita terima ada salah yo. Yang nak bergabung silakan di lantai telepon kita. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Nah, ada suaranya di sana. Coba lagi di sana yang nak bergabung kita terima yo. Silakan di dalam acara teman kosunan malam.

0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam dengan siapa nih?
1: Ini Yanto Benteng, dengar.
0: Yanto di Benteng?
1: Iya.
0: Benteng di mana toh?
1: Di Pondok Kubang.
0: Oh, di Pondok Kubang. Malam-malam jadi lagi ngapain nih toh?
1: Halo?
0: Halo toh, malam-malam jadi lagi ngapain kataku?
1: Oh, lagi ini. Lagi di kebun ini.
0: Oh, lagi di kebun. Kebun apa kemarin? Saya lupa.
1: Yanto.
0: Kebun apa? Lagi di kebun.
1: Ini kebun sawit yang baru nanam.
0: Oh, kebun sawit. Sendirian toh?
1: Iya, sendirian.
0: Oke deh. Sambil ngopi biasanya kalau sendiri itu, dak?
1: Iya, tapi kopinya udah habis
0: tadi. Oh, kopi sudah habis. Kalau Yanto termasuk orang yang pengopi berek atau biasa aja toh?
1: Paling sehari itu 3 kali ngopi tuh.
0: 3 kali ya. Aman tapi ya perutnya ya?
1: Aman.
0: Alhamdulillah aman, mata sehat tuh. Iya. Oke deh. Malam hari ini kita lagu-lagu Sunda nih toh.
1: Iya.
0: Aduh, dak tahu lagu Sunda toh? Kalau mau request lagu atau kita pilihkan aja?
1: Ada.
0: Lagu apa tuh?
1: Manuk Dadali.
0: Apa?
1: Manuk Dadali.
0: Oh, Manuk Dadali. Oke deh. Ilham salam boleh toh?
1: Ya, contohnya buat Tunga, mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Tung Ariko, Tuna Patah, Ayah Pupus, Di Benteng, terus Miss Keranti. Ya, buat cuma mendengar perapat aja, Tunga.
0: Oke deh, siap.
1: Makasih waktunya, Tunga.
0: Makasih banyak, Yanto. Semangat ya, lepas sendirian biar kita kawani malam hari ko. Oke toh. Nah, tiba-tiba lama hilang suaranya. Makasih banyak Yanto di Pondok Kubang. Lagi jago sawit. Sawitnya masih kecil katanya. Mudah-mudahan sawitnya tumbuh.

subur ya, aman dari hama-hama atau penyakitnya, dia gangguan-gangguan sehingga nanti berbuah lebat. Nah, jadi juga sanak-sanak kami di kebon, lagi jaga kebon, semangat pokoknya, selamat malam Polo.

0: Oke, di sana caknya ada yang tak bergabung, kami terima lagi yang tak bergabung, silakan di lantai telepon gitu di sana. Wah, senang rasanya saya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Oh, Hamzah Yusuf di Jambi. Malam
1: dengan
0: Arpan nih.
1: Bang Arfan, apa kabarnya Bang Arfan?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Lagi ngapain nih malam-malam cain ini, Hamzah Yusuf?
1: Malam ini acara lagu apa ya?
0: Lagu-lagu Sunda ya.
1: Oh, lagu Sunda. Kalau lagu Sunda ini ya, Neng Dila.
0: Neng?
1: Dila.
0: Oh, Neng Dila. Dari apa judulnya itu?
1: Judulnya itulah, kalau saya tahu judulnya, cuma ada di sini Neng Dila.
0: Oke deh, siap-siap.
1: Kalau udah ganti yang lainnya, lagunya apa ya sekarang? Mau cari ini. Apa ya?
0: Tadi?
1: Daun sirih.
0: Apa?
1: Daun sirih.
0: Daun?
1: Daun sirih.
0: Oh, daun sirih.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, siap. Aman, kita cari nanti ya, Hamzah Yusuf.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang apa Arpan. Selamat malam, selamat berbuka, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Mama Kadang, ada juga Bang Rico, ada Ayah Puput, untuk semualah tanpa terkecuali selamat malam. Untuknya Kang Arpan, selamat malam.
0: Malam.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Hamzah di Jambi, sehat selalu. Tuh di sana ada Hamzah tadi. Terima kasih Hamzah sudah bergabung. Sehat terus sama keluarga tercinta. Lagunya tadi Neng Dila atau Daun Sirih, lagu Sunda juga ada. Oke deh. Nah, coba kita nengkan lagu dari Ika tadi, dak. Lagu dari Yanto tadi, Manuk Dadali, ini lagu daerah apakah ini Sunda? Kita sama-sama nengkan ya.

yang paling bergabung dengan kami. Selamat bergabung. Terima kasih, inilah RRP Rahman ya, dengan acara Tembang Pasundan malam hari ini ya, sampai malam nanti. Tetap semangat dalam kegiatan masing-masing. Selamat istirahat, jalan dan tidur juga selamat istirahat dari sana. Pastikan terus dengan kami di perempat.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

1,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Canya dan tak bergabung sana kita, silakan yang tak bergabung. Selamat malam, kita masih dalam Demam Kesundan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Ada lagu yang
0: ini saya minta Nadi nak nelpon Rico, nunggu Rico nelpon. Tu yang mana tu, Mas Rico?
1: Yang lagu Lo Baranda.
0: Lo Baranda ya? Lo ya. Baranda. Siapa nyanyi itu?
1: Irfan Hakim.
0: Oh iya ini baru ketemu nih. Lagu-lagu Sunda. Oke deh, siap Mas Rico.
1: Tadi salamnya ada yang spesial dari Teteh Dinda di Bogor, Teteh Nurul dan siapa lagi ya? Gilang di Karawang dan Bude Herawati atau Mak Dadang, semuanya aja yang lagi
0: dengarkan. Ini Nabak, ya, lagunya remix ya? Remix. Ya. Oke deh, siap. Makasih ya. Mas Rico ya.
1: Yo.
0: Oke. Aku tadi sempat agak ini juga yang mana, apa remix atau gimana nih caknya, kataku Mas Rico nelponin nanti ya. Kita hadirkan setelah lagu ini ya Mas Rico ya.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: straight in. Trust me, I've got nothing.
1: Get out of there!

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adi, senang dengan kita tuntaskan lagu-lagu Sunda, Tembang Pesona malam hari ini, maka kita di penghujung kebersamaan Cak Bias sudah sana, kita akan mengandengkan renungan malam sebagai penutup kebersamaan kita di Bendo malam. Mudah-mudahan lagu-lagu Tembang Pesona yang kami hadirkan tadi di sana ya bisa membawa kita ya lebih menikmati malam-malamnya. Nah, ini ada satu renungan dengan kaos kaki yang bolong. Semoga bisa membuat kita lebih memahami arti kehidupan ini.
1: Kaos kaki bolong. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemput, di hadapan anak-anaknya beliau berwasiat. Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti. Akhirnya, sang ayah wafat. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya minta ke ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. Maaf, secara syariat, hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat. Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, ayo kita baca bersama. Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak. Uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah, tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati. Begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju ridho.

Adik sana dengan berakhirnya renungan malam tadi maka tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Renungan tadi bisa membuka hati kita betapa pentingnya kita mempersiapkan amal ibadah. Karena iman, takwa, amal ibadahlah yang tentunya sebagai bekal kita ya, akan kita bawa setelah mati nanti. Semoga semua kita bisa menjalani hidup di dunia ini ya di sana penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan agar kita selamat dunia, selamat juga meninggalkan alam dunia. Akhirnya saya Pak Rahman mewakili kawan-kawan bertugas di Bernu Malam mohon pamit dari sana yo. Selamat istirahat segalanya. Semoga sehat selalu. Yang sedang sakit mudah-mudahan sembuh. Yang sehat tambah sehat. Yang punya hajat segera terkabulkan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Selamat pagi, di sana dimanapun Anda berada, bahkan di Manado, siaran kami bisa didengar. Ikutlah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program MAMPE mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari Iko, Jumat 28 Agustus 2026. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari Iko. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk

masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru

rendah hati, dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah, artinya kita telah berkata kepada Allah,
bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia mungkin itu akan membuat hartamu bertambah, tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang meskipun hartamu banyak. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta,
tapi rezeki utamanya ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah. Kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita serat. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seratnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari ini pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian melalui penyaluran paket sembako bagi para duda dan kelompok penggali kubur sekota Bengkulu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Penyaluran sembako itu menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya para kepala keluarga yang menjalani kehidupan secara mandiri serta para penggali kubur yang selama ini memiliki peran sosial penting di tengah masyarakat. Dedi Wayudi mengatakan kelompok penggali kubur dan para duda rentan merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Informasi selanjutnya di sana, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bengkulu telah melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG sejak Juni 2026. Untuk wilayah kerja KPPN Bengkulu, MONEV mencakup 64 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dari sisi objeknya MONEV meliputi ketenaga kerjaan, operasional keuangan, dan keamanan pangan. Kepala KPPN Bengkulu Muhammad Arif Berata mengatakan, MONEV dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan. Sementara untuk seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, jumlah SPPG yang akan dimonitor diperkirakan mencapai ratusan unit. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan selamat berhenti pagi kau di sana, bakal dikondi dengan saya Donga Kamal sampai jam 10 kelak. Tetap bersama kami dan nantikan terus RRI Provinsi Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

91,7 FM Radio Perempuan Pukul. Hadir di sana, selamat pagi. Di sana ada sih di antara di sana yang dengarkan Perempuan Risiko yang suka makan pedas. Di mana makanan pedasku menjadi salah satu pilihan favorit orang kita Indonesia di sana yo, karena memberikan sensasi rasa yang kuat. Namun konsumsi makanan pedas secara berlebihan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Dan juga cabeko mengandung senyawa yang namanya itu capsaicin yang memberikan sensasi pedas. Pada orang-orang yang sensitif, makanan dengan banyak cabeko bisa memicu keluhan kayak nyeri ataupun rasa terbakar di perut di sana. Respon tubuh terhadap makanan pedas bisa berbeda pada setiap orangnya. Tapi ada orang yang bisa mengkonsumsi makanan pedas tanpa masalah, sementara lainnya lebih mudah mengalami gangguan pencernaan. Makan dalam jumlah terlalu banyak juga bisa berdampak buruk dan juga bisa memperburuk rasa tidak nyaman di sana. Karena itu porsi dan tingkat kepedasan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita dan juga jangan terlalu berlebihan. Karena yang nyaman-nyaman awalnya akhir-akhirnya karena keseringan dan intensitasnya yang terlalu berlebihan bisa berdampak buruk untuk tubuh kita di sana.

Compar FM. Compar FM. LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital.
1: Di sana derasnya arus informasi digital menuntut masyarakat semakin kritis dalam memilah informasi. Di tengah maraknya hoax atau misinformasi, kemampuan melakukan verifikasi fakta menjadi penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan juga terpercaya. Upaya memperkuat pengelolaan informasi publik dilakukan Universitas Islam Negeri atau UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu melalui pelatihan pengelolaan website dan konten PPID pelaksanaan dalam rangka PPID Quarterly Forum 2026. Kegiatan yang digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 diikuti 20 peserta pengelola PPID se-UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 Rektorat UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dibuka Wakil Rektor UIN Fatmawati, yaitu Dr. Jafarudin. Pelatihan itu menjadi bagian dari upaya kampus meningkatkan kapasitas pengelola informasi publik dalam menyajikan konten digital yang berkualitas dan bertanggung jawab. Info selanjutnya, di sana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menikmati musik. Jika dahulu lagu didengarkan melalui kaset, pita, dan keping compact disc atau CD, kini musik dapat diakses melalui berbagai platform digital hanya dengan menggunakan telepon pintar. Meski penggunaan media fisik semakin berkurang, kaset pita dan CD lawas masih memiliki peminat. Sebagian masyarakat mencarinya bukan lagi sebagai kebutuhan utama untuk mendengarkan musik, melainkan karena memiliki kenangan, ketertarikan terhadap musik lama maupun sebagai koleksi. Di Kota Bengkulu sendiri, aktivitas jual beli kaset lawas masih berlangsung di kawasan Jalan Suprapto, persimpangan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban. Pemilik toko, Irfan, mengatakan usaha penjualan kaset tersebut telah dijalankan sejak era 1990-an. Untuk informasi lengkapnya, di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.